0: aku yang menyebelin kamu.
1: Sabar masih.
0: Famisi ama manikwa.
1: Famisi.
0: Kosisi. Mudi mi meta. Akodru.
1: Yeah.
0: Me presasie on timi.
1: Famisu.
0: I speak as an oracle of you. Sawra ni do back to the water.
1: Na.
0: Na. Zemu dumia. Ayati sadi. Ikra. Minya bayamania.

0: Jesus.
1: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Y